0: Maha suci Allah yang memudahkan bagi kami kenderaan ini, dan tidaklah kami berupaya menggunakannya tanpa kurnia darimu. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.
1: Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al huzna idza syi'ta sahla.

Ya Allah, tiada yang mudah melainkan Engkau jadikannya mudah, dan tiada kedukaan melainkan Engkau akan hilangkan.

0: Lai, abang ke kedai depan ni sikit, beli daging semayam.
1: Eh, Ale dulu kan singgah kedai lain bang eh. Kan membeli sayur sama buah-buahan.
0: Eh, abang dulu ni dah pernah sejak.
1: Ale dulu.
0: Astaga, abang dulu. Kali ni pusing-pusing kita ni
1: tu. Ini pusing-pusing tu, Ale dulu.
0: Abang dulu ni, kali ni keluar parking cari parking lagi.
1: Ale dulu.
2: Jangan nanti kita berkelahi kan singgah kedai mana dulu. Kita boleh singgah satu tempat saja untuk dapat semua barang itu.
1: Di mana?
2: Mari, aku beritahu bis kita berdua. Jabatan Pertanian dan Agri Makanan ada mengadakan pasar ketani. Di sana banyak berjual sayur-sayuran, buah-buahan, telur, ayam dan produk agri makanan dari peladang dan pengusaha ketani. Bukan itu saja, di sana pun ada jualan tanaman hiasan, biji benih, baja, perkhidmatan lanskap dan penyewaan dewan.
0: Nah, bisa jual lah ya. Baik tak kita di sana shopping?
1: Bah, lah kestah. Tapi bang, siapa kan tu tadi bercakap apa?
0: Entahlah ya, abang pun dah tahu.
3: Berkunjunglah ke Pasar Ketani yang bertempat di Pusat Agribisnes Rimba Gadong yang diadakan setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 11 Februari 2023 dari jam 6 pagi hingga 5 petang.

Hari Jumat mempunyai kelebihan dari hari-hari yang lain, sehingga disebut sebagai penghulu segala hari. Maka hendaklah kita menghidupkan hari itu dengan amalan-amalan yang disunatkan. Salah satu amalan sunat yang sudah biasa kita lakukan pada hari Jumat ialah memotong atau mengerat kuku. Menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qallama azafirahu yawmal jumu'ah wa qiyaminas su'i ila mithliha." Maksudnya, siapa memotong yakni mengerat kuku-kukunya di hari Jumat, maka ia dijaga dari sebarang kejahatan. Pada hari Jumat kita juga disunatkan membaca amalan-amalan lain seperti membaca Al-Quran, berzikir, berselawat, berdoa dan seumpamanya. Selain imbalan pahala, kita akan memperolehi kelebihan yang besar dari amalan yang dilakukan itu. Dalam satu hadis riwayat Ibnu Sunni dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ba'da salatil jumu'ah qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas sab'a marrat a'adzahu Allahu minas su'i ilal jumu'atil ukhra." Maksudnya, barang siapa membaca setelah selesai sembahyang Jumat surah Al-Ikhlas, yakni qul huwallahu ahad, surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, dan surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, sebanyak 7 kali, niscaya Allah melindunginya dari kejelekan hingga Jumat yang lain, yakni yang akan datang.

Ya, wadah terbaik insani mana-mana awal dari pagi ni, ya, di mana pun awal berada, semoga sehendaknya di pagi ni, ya, dan apapun kita mulakanlah suatu perkara itu dengan bismillah. Baiklah, penyerah dirahmati Allah, waktu sekarang tepat jam 6.30 pagi, bersama kita ikuti rancangan Munajat, di mana kali ini bersama kita ikuti dengan tajuk zikir pada hari Jumaat.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan hari Jumaat sebagai Sayyidul Ayyam atau penghulu segala hari. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksudnya, penghulu segala hari ialah hari Jumaat. Pada hari inilah Nabi Adam alaihi salam diciptakan. Pada hari ini baginda dimasukkan ke dalam syurga dan pada hari ini juga baginda dikeluarkan darinya. Dan kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari ini. Hadis riwayat Muslim. Ibadah khusus yang mulia pada hari Jumaat adalah sembahyang Jumaat. Hukumnya fardu ain, iaitu wajib dilakukan oleh setiap Muslim yang mukallaf dengan syarat-syarat tertentu. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'u ila dzikrillah wadharul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumat, maka pergilah kamu, yakni ke masjid, untuk mengingati Allah, yakni dengan mengerjakan sembahyang Jumat, dan tinggalkanlah berjual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika benar kamu mengetahui. Dari surah Al-Jum'ah ayat 9. Terdapat banyak amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari tersebut yang nilai pahalanya sangat besar. Di antaranya memperbanyakkan zikir, berdoa, membaca Al-Qur'an, membaca selawat dan membaca surah Al-Kahfi. Diriwayatkan oleh Ibnu Sunni daripada Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa baginda bersabda, siapa pada pagi hari Jumat sebelum sembahyang Jumat membaca Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Aku berlindung kepada Allah yang tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Dia yang Maha Hidup, lagi Maha Menghidupkan, dan aku bertaubat kepadanya. Sebanyak 3 kali berturut-turut, nescaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Sunni daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa selepas sembahyang Jumaat membaca Qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas sebanyak 7 kali, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari setiap keburukan hingga ke hari Jumaat berikutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menyebutkan tentang fadilat membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, maka Allah akan menyinarinya dengan cahaya di antara 2 Jumaat. Hadis riwayat Hakim. Baginda juga menganjurkan agar memperbanyakkan membaca selawat pada hari Jumaat. Daripada Abu Aus bin Aus radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara hari yang paling mulia bagi kamu semua ialah hari Jumaat. Oleh yang demikian, hendaklah kamu semua memperbanyakkan membaca selawat kepadaku pada hari itu. Kerana sesungguhnya ucapan selawat kamu semua akan ditunjukkan kepadaku, yakni pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Abu Daud. Pada hari Jumaat juga umat Islam disunatkan untuk memperbanyakkan berdoa. Sememangnya di hari yang lain pun dianjurkan untuk berdoa. Hanya kerana pada hari tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan keutamaannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut hari Jumaat kemudian bersabda, pada hari Jumaat terdapat 1 waktu yang jika seseorang Muslim melakukan sembahyang di dalamnya dan memohon kebaikan kepada Allah Taala, nescaya permintaannya akan dikabulkan. Lalu baginda memberi isyarat dengan tangannya yang membawa maksud waktunya tidak lama, yakni sangat singkat. Hadis riwayat Muslim.
Para ulama berbeza pendapat tentang waktu-waktu mustajabnya doa pada hari Jumaat tersebut. Ada yang berpendapat ketika imam duduk di antara dua khutbah, antara duduknya imam hingga selesainya sembahyang, dan ada pula yang berpendapat di akhir waktu pada hari Jumaat, yaitu akhir waktu dari sembahyang asar. Maka rebutlah peluang dengan kelebihan-kelebihan beramal ibadah pada hari Jumaat yang hanya datang sekali di dalam seminggu. Semoga kita menjadi insan yang lebih bertakwa.

0: tahu. Tong-tong sampah ada disediakan pada setiap tempat yang senang dilihat dan tersusun dengan rapinya di sini. Bersama-samalah kita ni mendisiplinkan diri membuang sampah atau sisa-sisa makanan yang ada ke tempat tong-tong sampah yang dihaskan. Masyarakat prihatin adalah orang yang punya tanggungjawab pada diri sendiri, keluarga dan negara tercinta. Terima kasih atas keprihatinan Biskita. Sekian dahulu pesanan khidmat masyarakat yang penuh kasih sayang. Saya yang berharap Taman Hijau milik semua.
1: Jabatan Perdana Menteri melalui Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD melalui program MSD, Program Perkhidmatan Mesra Pelanggan, sedang meningkatkan kualiti perkhidmatan, kefahaman dan etika orang ramai apabila berurusan dengan pihak kerajaan. Antaranya adalah hendaklah mengisi dan menghantar borang permohonan yang telah lengkap, memberikan maklumat yang tepat dan sahih. Permohonan yang dipohon hendaklah memenuhi kelayakan dan syaratnya, mematuhi peraturan, arahan atau undang-undang yang telah ditetapkan. Bersikap jujur, memberikan kerjasama yang baik, bersopan santun, berpakaian kemas serta tidak menjolok mata. Untuk maklumat lebih lanjut, sila hubungi hotline 238-2072, 238-2072 atau email info@msd.gov.bn. Pesanan ini dibawakan oleh Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD, Jabatan Perdana Menteri dengan kerjasama Radio Televisyen Brunei.

0: Tuhan melainkan Engkau yang Maha Hidup, yang Maha Berdiri dengan sendirinya. Dan aku bertaubat padamu dengan taubat seorang hamba yang menzalimi diri sendiri. Aku tiadalah pula berkuasa memutaratkan apa-apa mahupun menghidupkan sesuatu ataupun membangkitkan manusia yang mati. Ampunilah hamba, ya Allah. Ampunilah hamba, ya Allah. Ampunilah hamba, ya Allah.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go.
1: Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dan kami untuk bis kita.
4: Inilah Radio Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Syahmi Muhammad John dalam berita perdana dari Radio Televisyen Brunei.

berita-berita utama. Kebawah Duli Mahamulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan mengenai pentingnya negara Brunei Darussalam dan Vietnam terus bekerjasama menyokong antara satu sama lain. Pada sidang kemuncak khas BIM Yaga, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menggalakkan pengoptimuman koridor ekonomi yang direka bentuk semula bagi menarik pelaburan dan sektor makanan dan tenaga. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanul Bulkiah Mu'izzaddin Wa Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khadiwadim, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, petang kemarin berkenan berangkat menghadiri majlis perjumpaan dua hala bersama Tuan Yang Terutama Lee Min Hung, Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam. Berangkat mengiringi baginda ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Semasa majlis perjumpaan dua hala tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menzahirkan ucapan tahniah kepada Tuan Yang Terutama atas pelantikannya sebagai Perdana Menteri dan mengalu-alukan kerjasama erat bagi mengukuhkan persahabatan dan hubungan muhibah antara kedua-dua buah negara yang terus mempunyai kerjasama baik dalam bidang perdagangan, tenaga dan hubungan antara rakyat. Dalam titah, baginda turut mengimbas kembali keberangkatan negara baginda ke Vietnam tahun lalu serta perbincangan yang

produktif bersama Tuan Yang Terutama Tok Lam, Presiden Vietnam ketika beliau menjawat jawatan Setiausaha Agung Parti Komunis dalam memajukan perkongsian komprehensif. Baginda bertitah bahawa adalah penting bagi kedua-dua pihak untuk terus bekerjasama dan menyokong antara satu sama lain serta memelihara keselamatan dan kemakmuran kedua-dua buah negara. Baginda menzahirkan penghargaan kepada Vietnam selaku rakan kongsi tenaga yang utama atas usaha sama yang telah dilaksanakan dan menyambut baik hasrat Vietnam untuk mengukuhkan lagi kerjasama dalam sektor minyak dan gas serta mengalu-alukan lebih banyak hubungan antara perniagaan dalam industri agri makanan ke arah mencapai sasaran perdagangan baharu sebanyak $1 bilion menjelang tahun 2030. Menyentuh mengenai isu-isu serantau, baginda menegaskan semula komitmen negara Brunei Darussalam untuk bekerjasama rapat dengan negara-negara anggota ASEAN dalam mempertahankan sistem pelbagai hala yang terbuka, inklusif dan berasaskan peraturan. Negara Brunei Darussalam juga akan terus menyokong Myanmar dalam melaksanakan 5-point consensus yang dipimpin dan dimiliki oleh Myanmar. Akhir sekali, baginda mengundang Tuan Yang Terutama bagi mengadakan lawatan ke negara Brunei Darussalam serta menyatakan sokongan penuh kepada Vietnam selaku pengerusi APEC pada tahun 2027. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam seterusnya berkenan berangkat ke sidang kemuncak khas Bimyaga yang berlangsung di Shangri-La Mactan Resort Cebu. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Pada sidang kemuncak khas berkenaan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan mengurniakan titah menekankan ketidaktentuan global semasa mempengaruhi pasaran tenaga, rangkaian bekalan dan sistem makanan. Bimyaga mempunyai potensi yang besar memandangkan sumber aslinya yang kaya serta kapasiti pertanian untuk menyumbang kepada kestabilan serantau dan sekuriti makanan. Oleh itu, baginda menegaskan keperluan untuk memperdalamkan kerjasama dan meningkatkan integrasi serantau khususnya dalam bidang makanan, tenaga kesaling hubungan dan logistik. Kebawah Duli Yang Maha Mulia turut menekankan kerjasama tenaga sebagai satu keutamaan termasuk usaha untuk menaik taraf dan menghubungkan grid tenaga di kawasan luar bandar dan terpencil. Ia juga penting untuk merapatkan jurang digital melalui peluasan kesaling hubungan jalur lebar bagi meningkatkan akses pasaran, mempertingkatkan kecekapan dan memacu inovasi dalam ekonomi luar bandar. Sehubungan itu, baginda menggalakkan pengoptimuman koridor ekonomi yang direka bentuk semula bagi menarik pelaburan dalam sektor makanan dan tenaga serta memperkukuhkan peranan Bimyaga sebagai sumber barangan dan perkhidmatan penting yang boleh dipercayai. Pada mengakhiri titah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menegaskan semula sokongan terhadap wawasan Bimyaga 2035 sebagai rangka kerja bagi pertumbuhan yang berdaya tahan, inklusif dan mampan serta menekankan kepentingan penubuhan sebuah sekretariat yang beroperasi sepenuhnya bagi memastikan penyelarasan yang berkesan serta pelaksanaan komitmen yang tepat pada masanya. Pada penghujung sidang kemuncak khas tersebut, kenyataan bersama sidang kemuncak khas Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area, Bimyaga 2026 telah diluluskan. Dunia hari ini sudah mengalami perubahan yang sangat pantas. Perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan AI, ekonomi berasaskan pengetahuan serta cabaran global yang semakin kompleks menuntut pendekatan pentadbiran yang lebih tangkas dan inovatif. Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Abang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, menegaskan perkara itu semasa majlis penyampaian sijil bagi Program Pembangunan Eksekutif Pegawai-Pegawai Kanan Kerajaan EDP SGO Kohort 32, Program Pembangunan Eksekutif

0: juga mengikuti lawatan Awang Haji Farhan bin Pihin Orang Kaya Putra Maharaja Datuk Paduka Haji Abdul Ghani, pemangku Konsul Agung Negara Brunei Darussalam di Jeddah. Pada musim haji tahun ini, terdapat 7 buah hotel di sekitar Madinah yang menempatkan bakal jemaah haji negara. Di tengah-tengah ketidaktentuan global, kerjasama ASEAN Plus 3 penting bagi mengekalkan kestabilan dan ketahanan serantau. Pemangku Setiausaha Tetap Fiskal 1, Kementerian Kewangan dan Ekonomi menjelaskan negara Brunei Darussalam mengekalkan usaha dalam mencapai dasar prakemajuan di samping mengukuhkan usaha mengutamakan kedaya tahanan fiskal yang menyokong kemampuan ekonomi dan ekuiti antara generasi dalam mengawasi kesan pembangunan global ke dalam ekonomi domestik. Perkara itu antara yang dikongsikan oleh Awang Haji Asful Adrain bin Pihin Orang Kaya Setia Pahlawan Datuk Seri Setia Dr. Haji Ahmad semasa menghadiri mesyuarat Menteri-Menteri Kewangan ASEAN Plus 3 dan Gubernur Bank Pusat. Diadakan di Samarkand, Uzbekistan, mesyuarat tahunan itu membincangkan kemajuan ekonomi dan kewangan serantau dan global. Pemangku Setiausaha Tetap Fiskal 1 Kementerian Kewangan dan Ekonomi juga menghadiri mesyuarat tahunan Lembaga Pengarah Bank Pembangunan Asia dan sesi perniagaan mesyuarat tahunan Lembaga Pengarah Bank Pembangunan Asia. Sukan saingan separuh akhir bola sepak Liga Eropah diteruskan awal pagi tadi dengan 2 perlawanan. Dalam aksi timbal balik separuh akhir awal pagi tadi, Aston Villa menewaskan Nottingham Forest 4-0 dengan aggregat 4-1, sementara Freiburg mengalahkan AC Braga 3-1 dengan aggregat 4-3. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan mengenai pentingnya negara Brunei Darussalam dan Vietnam terus bekerjasama menyokong antara satu sama lain. Pada sidang kemuncak khas Bimjaga, Kebawah duli Yang Maha Mulia bertitah menggalakkan pengoptimuman koridor ekonomi yang direka bentuk semula bagi menarik pelaburan dalam sektor makanan dan tenaga. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Noraimima Haji Muhammad Nor, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 10 pagi nanti menerusi Berita Dunia jam 10 pagi.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Ta'allaman saghira wa'amal bihi kabira. Ta'allaman saghira wa'amal bihi kabira. Bermaksud, belajarlah di waktu kecil dan amalkanlah di waktu besar. Belajarlah di waktu kecil dan amalkanlah di waktu besar. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini, Ta'allaman saghira wa'amal bihi kabira. Ta'allaman saghira wa'amal bihi kabira. Belajarlah di waktu kecil dan amalkanlah di waktu besar. Belajarlah di waktu kecil dan amalkanlah di waktu besar. Sekian pepatah Arab untuk kali ini. Ila liqa, ma'assalamah.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah Mufti untuk keluarannya kali ini, kita akan sama-sama mendengarkan ceramah bersama Mufti yang berhormat Bihin Datu Sri Maharaja Datu Paduka Sri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan mengenai dengan farmasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat mengikuti.
1: Bukan tidak ada penyakit-penyakit yang anda dapat ditangani oleh perubatan modern. Saya sudah membaca dan bahkan berjumpa orang-orang dari luar membawa cerita, hatta di Amerika, hatta di Jerman ada penyakit-penyakit, pesakit-pesakit yang sudah ditolak oleh hospital tapi diambil oleh perubatan cara Islam. Di Amerika saya pernah mendengar orang bercerita dibantu dengan membaca 80% rawatan cara Islam terhadap penyakit-penyakit yang sudah ditolak oleh perubatan modern berjaya disembuhkan. Allahu Akbar. Tapi sayangnya maklumat macam ini indah berapa tersibar. Mengapa? Kita paham-paham sendirilah. Tetapi bukan tidak ada. Ada. Penyakit yang tidak tunduk dengan pil-pil yang ada di hadapan kita. Saya berani cakap ada di hadapan kita. Di antara penyakit yang tidak tunduk kepada pil-pil. Contohnya seperti tadilah. Yang kedua ada lagi. Penyakit asar. Penyakit kerasukan. Orang kerasukan, kita bawa dia ke doktor, paling-paling hanya akan diberikan injection atau ubat penenang atau ubat tidur. Setahu saya itu saja. Saya tanya juga orang-orang yang sudah kena, tujuannya anda lain. Jadi itulah yang saya dapat cakap. Habis kuasa ubat, habis kuasa injek, dia melurau balik. Apa yang dah pernahkah kita terjumpa pesakit-pesakit yang seperti ini? Ramai. Belum lama dulu di sekolah pernah gempar dengan ramai penuntut-penuntutnya mengalami kerasukan. Disebut juga histeria. Oleh karena terlampau ramai dan lama, saya masih ingat lagi itu, cukup menggemparkan Brunei. Saya sehingga terpanggil untuk berceramah mengenainya, cuba-cuba berceramah mengenainya, dan akhirnya saya jadikan buku yang berjudul Kerasukan. Mengapa pil-pil, injection dan segala macam ubat penenang atau ubat tidur ini tidak mampu untuk menyembuhkan asar? Kenapa? Karena penyakit ini bukan penyakit biasa, tetapi penyakit yang berpunca, turut berpunca daripada gangguan-gangguan al-arwahul khabithah minal jin. Gangguan makhluk-makhluk jahat dari kalangan jin. Apa betulkah ada penyakit-penyakit macam ini? Ada. Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengubat penyakit ini dengan cara baginda sendiri. Dengan cuma berkata, "Ukhruj aduwallah, ana Rasulullah." Keluar engkau, musuh Allah, aku adalah pesuruh Allah. Maka keluar makhluk jahat itu daripada pesakit, lalu pesakit itu sembuh. Jadi di sini belum berbangkit pil-pil ini. Belum berbangkit ubat-ubat tidur. Rasulullah dengan caranya sendiri sudah mengajar kita, membuktikan bahwa penyakit ini dapat ditangani, dapat disembuhkan dengan cara perubatan langit. Berkata Al-Qistalani dalam kitabnya Al-Mawahib Al-Laduniyah Bil-Manhil Muhammadiyah, Al-Qistalani berkata, Saya telah mencuba dengan bertawassul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon dengan keberkatan baginda melalui firman Allah taala dalam surah Al-Fath untuk mengubat dua orang kanak-kanak perempuan yang dirasuk lalu sembuh kanak-kanak itu. Apa ayat-ayat tawassul yang digunakan oleh Al-Qastalani? Ayat tersebut coba kita perhatikan. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum rukkan sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dhalika mathaluhum fit tawrah ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. القسطلاني tidak merawat pesakit-pesakitnya itu dengan bulat-bulat menggunakan ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ukhruj aduwallah, ana Rasulullah." Tidak. Keluarlah engkau musuh Allah, aku adalah pesuruh Allah. Dia tidak merawat ini. Al-Qistalani tidak ikut bulat-bulat. Tetapi beliau itu tetap mahukan formula yang sama dengan mengungkapkan kalimat Rasulullah juga. Sebab apa? Sebab

0: Dia tahu kalimat ini sangat-sangat berbisa kepada musuh-musuh yang mengganggu penyakit-penyakit, pesakit-pesakitnya. Lalu coba kita perhatikan di permulaan ayat yang digunakan oleh Al-Qistalani dalam surah Al-Fath tadi berbunyi Muhammadur Rasulullah. Sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkap ana Rasulullah. Al-Qistalani mengungkap melalui ayat Muhammadur Rasulullah. Yang berubah sana ialah ana Rasulullah, ana jadi Muhammad. Muhammad Rasulullah. Mafhumnya adalah sama. Ucapan mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu tentang siapa dia Nabi Muhammad selaku pesuruh Allah kepada makhluk jahat untuk dia mesti keluar. Natijahnya sama. Kedua-dua pesakit sembuh. Pesakit Nabi sembuh dan pesakit Al-Qistalani pun sembuh. Ah, ini dia ilmu, saudara. Tanpa ilmu mungkin saja orang akan mengikut bulat-bulat tanpa sebarang modified. Dia mungkin saja akan merawat dengan nas asal. Ukhruj aduwallah, ana Rasulullah. Jika dia buat cara ini, dia salah. Bahkan tanpa disedari, dia telah melakukan perkara sesat dengan mengaku dirinya selaku Rasul. Wal'iyadubillah. Jadi nampak kita sangat mustahaknya ilmu.
1: Demikian audio telah pun kita mengikuti sebentar tadi petikan ceramah bersama Mufti mengenai dengan farmasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti sambungan seterusnya esok semuanya dalam kuliah Mufti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: itu kereta keluar simpang air.
1: Anak mah, ih, kurang aneh. Keluar dah dia melihat-lihat.
0: Bang, abah-abah udah hatiku. Kur semangat.
1: Alhamdulillah. Baik, jo selamat.
2: Untuk keselamatan, memandulah mengikut peraturan lalu lintas.

0: Ceriakan Hari Auda dengan Minda Positif.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ini dipertemukan lagi dalam rancangan Positifkan Minda di Nur Islam untuk siri yang pada kali ini. Baiklah, anda pendengar yang dirahmati Allah. Apabila kita melihat antem kehidupan masyarakat kita ini sekarang ini, ataupun umat manusia secara umumnya, mencari ketenangan adalah sesuatu yang sangat penting dan paling utama dalam kehidupan kita ini. Sebab tanpa ketenangan, kehidupan kita ini pasti akan semakin bercelaru. Perpecahan akan berlaku di sana sini. Krisis kehidupan akan semakin meningkat. Tekanan dalam diri semakin bertambah dan sebagainya. Inilah bukti ataupun tanda ketenangan itu semakin hilang dalam kehidupan kita ini. Walaupun pada dasarnya ada setengah kita ini yang dapat menikmati kehidupan yang mewah pada pandangan mata kita ini. Tapi hakikatnya, jiwa bisnu orang sentiasa dalam kesengsaraan. Sebab apa? Sebab hilangnya ketenangan. Kan tidur pun memerlukan ubat, kan makan terpaksa berpantang, kan berhibur hingga ada kawan dan sebagainya. Akhirnya berputus asa dengan kehidupan. Perkara inilah yang sering berlaku dan perlu kita ini perbetulkan. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala ada mengingatkan kita ini di dalam Al-Quran seperti mana firman-Nya yang bermaksud, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Surah Yusuf ayat 87. Jadi persoalannya sekarang ini ialah, macam mana kita ini akan mencapai ketenangan dalam hidup kita ini? Jawapannya ialah, kita ini perlu tahu dulu dari manakah datangnya ketenangan itu. Jadi cuba tanya diri kita masing-masing, dari manakah datangnya ketenangan itu? Adakah ia datang dari dalam diri kita ini ataupun dari luar kita ini? Maksud saya dalam diri kita ini itu tadi ialah hati kita ini. Dan yang di luar diri kita ini itu tadi ialah harta benda, duit, pangkat, kecantikan, kemewahan dan sebagainya. Jadi persoalannya tadi, dari manakah datangnya ketenangan itu? Saya yakin mesti kita akan menjawab dari hati. Sebab apa? Sebab kita semua sudah tahu akan jawapan ini. Cuma mesti kurang menyedari akan hakikat bahawa ketenangan itu datangnya dari hati. Sebab itulah ramai di kalangan kita ini masih lalai dengan nikmat dunia dan mungkin termasuk diri kita ini sendiri. Baiklah, anda pendengar yang dirahmati Allah. Jadi macam mana caranya kita ini akan mencapai ketenangan itu? Jawapannya ialah dengan mengingati Allah. Perkara ini jelas seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala bermaksud, orang beriman itu tenang hatinya dengan mengingati Allah. Ketahuilah, dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Surah Al-A'raf ayat 28. Jadi jelas, untuk mencapai ketenangan hati, maka kita ini perlu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bukannya menjauhkan hati kita ini daripadanya. Dan untuk kembali ataupun mendekatkan hati kita ini kepada Allah, maka kita ini perlu mengenalinya. Sebab hanya hati yang kenal sajalah yang mampu mendekati, mengingati dan menyintainya, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang menciptakan kita ini. Ada pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita ini muhasabah diri kita masing-masing. Sudahkah kita ini berusaha untuk mendekatkan diri kita ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau belum, maka kita ini tingkatkanlah usaha kita ini untuk mencapainya. Sebab kita ini takut hati kita ini akan terkunci dan semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan hati yang jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan hidup dalam keadaan sempit. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang kira-kira bermaksud, sesiapa yang berpaling daripadaku, sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Surah Thaha ayat 124. Masya Allah, apabila kita melihat firman Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi, jelaslah betapa sengsaranya hidup orang yang melupakan Allah ataupun menjauhkan hatinya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun mesti orang mendapat ganjaran nikmat yang banyak daripada Allah, namun kehidupan yang dirasainya masih juga dalam kesempitan. Wallahu a'lam. Baiklah untuk pendengar yang dirahmati Allah, saya rasa cukup setakat tadi saya dulu kali ya, perkongsian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita ni pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita ini bersama. Dan saya akhiri pertemuan kita ini pada kali ini dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ucapan salam walaupun pada hakikatnya pendek, namun isi dan maksud di dalamnya terselit doa bagi mendapatkan kesejahteraan dan keselamatan di samping mengeratkan lagi silaturahim sesama keluarga. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, kamu tidak akan masuk ke dalam syurga sehingga kamu beriman. Kamu belum beriman yakni dengan sempurna sehingga kamu saling sayang menyayangi. Apakah kamu tidak suka aku tunjukkan akan sesuatu yang apabila kamu kerjakan pasti kamu akan saling sayang menyayangi? Sebarkanlah salam di antara kamu. Hadis riwayat Muslim.
1: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Allah.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Ada benda yang dirahmati, terima kasih kami ucapkan kepada audiens terus setia bersama kita di mana juga berada dan di mana justru dari Islam dapat diikuti untuk pertemuan kita di panggil Jumaat 20 Zulkaidah 1447 Hijrah bersama dengan 8 Mei 2026 Masihi. Jadi semoga di pagi ini membawa ketenangan, rezeki yang halal dan kesihatan yang baik buat kita semua, dan hari ini adalah merupakan hari penghulu segala hari. Marilah kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita akan terus sentiasa dalam keadaan rahmat dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala juga.
2: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas